Adenaden muak makanya. Dab dabang dab dabang, ngiring ngiring pemargani debatari.